0: marriage yoyo hakuna kwainoita angotambura mota yoyo because chinoitika apa ndechekuti uya nohufungidzira kuti pane zviri kuitika waya tengera mukadzi kumota anoona ende ukama hwopera kama hwopedza nazvo
1: hapana asi kana mashoko ekuti mota idzoserwe abva kumurume tokomuterera ndoendesa mota yacho nokuedza

5 minutes past 10 o'clock ndokwasaka wakatera FM. Saka munondiudza kuti vanhu imimi hamuna mameseji kuudza vabereki venyu imimi. Ine ndandichitoshera mai vangu ndichitozotora vhidhiyo izvezvi zvinobva ndatovatumira kuti amama, aiwa mai makandikoshera, ndimi makandibereka muchiwa chamanapukini muchikurunga porichi. Imimi kana wana ari kuti ini ndinodawo kuti zvakati kuna mai vangu, mandiremera.

0: kura kudai zvakare munozviziva mukoma kuti isu vana donki tinogara kunogara vanhu ndamukamba kusendika chemira naini rese avapo vaenda kundari vachipinde mwangu vaviri munda mevaridzi ndida kutopinda zvangu mvura zvakanaka kunai mukuru madii kundibereka ini mumwe wangu handigoni kusambira zvanzikasika zvedikorwa zviya ndikasara ndichidzidzira kumhanya ndega newe chimbosara pano chidzidzira kunyura
1: unoti nyaya iyi yako haina kunyatsoti tasa mai vangu okay ndikandirewo Lingria FM kuna mai vako vapi iwewe ndiwani akomanaka inangu ini nangu kuchikoro ndaivadofu ririna nebhozi ndaikupera ndaiva dofu raikupera saka ndiudze kuti iwewe ndiwani mai vako ndeyani vari kupi

11:00 nyaya yekuti murume nemukadzi munogara muri vaviri bedroom ndoyenyu handiti kazhinji kazhinji bedroom ndeya baba naamai. Then pane nyaya yekuti mudzimai mukadzi unongozoona akasheva kana kuti murume ongozouya kumba akasheva. Iwe murume hauzviziwi, mukadzi hauzviziwi, unongozoona murume wako adouya kumba akadusheva.

Lega zama izi rangu rino sheshere. Ndinomuka ndongochuza ngokupedzera. Pakawanda pandikazungunutswa nezenye. Pakawanda pandikapukunyuka nenemo. Ndine zviri mupfungwa zviri mudehenya. Like kusuwira vabengi vangu makomba. Ndine zvandotyira pandoedzerwa. Like kusvikira.